0: Manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, Alkoegers, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen dari tahun 1979 dari mereka berdiri ya. Kampus legend dan terkenal ini juga punya alumni-alumni yang luar biasa, terbukti sukses ya, sudah terserap di berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja di pemerintahan, di swasta juga, mereka buka bisnis di industri ya, dan bahkan banyak yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali.
1: Mantap betul Alkogers, pastinya Anda pengen nyusul juga kesuksesan para alumni-alumninya STIMI Handayani ini. Dan tentunya semua kesuksesan itu ditunjang oleh ilmu manajemen yang benar-benar diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, seperti sekarang, itu harus benar-benar bisa di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan tentunya ini semua bisa Anda dapatkan di STIMI Handayani. Lokasi kampusnya ada di pusat kota Denpasar, dekat kok ya, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat banget sama SMA Negeri 2 Denpasar.
0: Nah, karena letaknya dia juga ada di tengah-tengah kota Denpasar, Alkoegers, so kalau Anda habis kuliah mau jalan-jalan ya, nongki, mau nugas juga, hangout, bahkan ada yang lanjut kerja, itu gampang, tinggal sat-sat ya. Karena kalau dari kampus STIMI Handayani itu gampang mau kemana-mana. Jadi sepertinya nggak perlu mikir dua kali, Alkoegers, untuk ayo segera beruan daftar. Informasi dan juga untuk pendaftaran Anda boleh langsung saja WhatsApp, boleh dicatat Alkoegers di 082145666199. Sekali lagi di 082145666199.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Ma, Mbak Ye mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, Mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Yan Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
0: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti, beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Seperti janji kita berdua, kita hadirkan Elkoga Tra ke tengah ruang dengar Anda.
1: Iya, serangkuman yang hangat bicarakan sepekan ini akan kita hadirkan di jam 8 ini Elkogers. Jadi untuk beberapa berita yang akan kita sampaikan ini seperti kebakaran-kebakaran yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Bahkan baru ada berita satu, besoknya ada berita di tempat lain, besoknya lagi ada dari daerah lain. Yang tentunya ini masih di pulau kita sendiri, di Pulau Bali ini ya. Ada beberapa faktor tentunya dari kelalaian manusia ataupun juga faktor cuaca. Karena memang kita mulai memasuki ini ya, kalau garis panas, kemarau. Jadi lebih gampang untuk api itu menyebar gitu.
0: Benar. Ini masuknya sebenarnya kategorinya skala nasional ya Grace ya. Karena tidak hanya di Bali, sebelumnya kan memang di beberapa pulau besar di Indonesia ya kan, seperti di Kalimantan, di Sumatera juga ada Ekogers, di Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok dan masih banyak lagi yang lainnya Ekogers, termasuk di Bali sendiri. Kalau di Bali sendiri rata-rata di pemukiman ya, pemukiman. Betul. Abis itu di tempat makan juga ya, kalau nggak salah
1: di tempat usaha ya.
0: Dan lain sebagainya. Jadi memang itu yang besar ya informasinya. Walaupun sebenarnya kita sebut perintilan ya, dalam artian ya kecil-kecil, entah itu di pemukiman warga dan sejenisnya, itu selalu ada setiap hari informasi ataupun pemberitaan kebakaran ini. Semoga sih ini bisa bikin kita aware ya, sama rumah kita masing-masing, Elkogers, ataupun tempat di mana kita berusaha, bekerja, berusaha, habis itu juga dimanapun kita berada ya. Kalau skala nasional lainnya juga sebenarnya ada ya Grace ya, seperti keracunan MBG.
1: Waduh.
0: Yang meluas loh. Jadi kalau gak salah itu pemberitaannya di sekitar tanggal 1 sampai 3 September kemarin.
1: Awal kemarin.
0: Dan itu meluas dalam hitungan sehari dua hari itu. Ditemukan 2000 plus ya siswa dan guru yang terdampak keracunan MBG. Wah. Ini dari satu daerah ke daerah yang lain gitu. Di sisi lain juga masih berkaitan dengan makanan, sekarang Indonesia lagi mengalami inflasi pangan. Jadi Indonesia itu sekarang di momen masyarakatnya lagi terbebani nih sama harga-harga pokok bahan makanan ini gitu. Tapi kok sekarang kan lagi marak tuh ngomongin soal desil, ya kan, indikator pertumbuhan ekonomi ningkat gitu. Jadi harga bahan pokok untuk masyarakat ningkat, bebannya ningkat gitu. Tapi dikatakan pertumbuhan ekonominya ningkat.
1: Waduh, berasa setara.
0: Iya, jadi ini jadi wacana publik juga belakangan ini sebenarnya ya. Kok nggak sinkron kan? Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi meningkat, mestinya kan masyarakat sejahtera toh. Gitu. Tapi malah ini nggak bisa belanja karena harga bahan pokoknya saja itu sudah melambung tinggi. Kalau di Bali memang yang lagi difokuskan kebakaran seperti yang Grace bilang tadi, habis itu krisis air juga. Terus, nah ini nih ada kontroversi nih anggota dewan ini.
1: Aduh, itu sampai disorot banyak public figure juga.
0: Benar. Ini memang si perwakilan Bali, cuma saya bingung ini mengkategorikannya berita di Bali atau berita nasional. Karena kan disebutkan DPD RI gitu. Betul. Ya. Dan memang salah satu anggota dewan ini menghadiri kontestasi transgender gitu lah ya di Thailand. Itu benar-benar menuai apa ya, wacana publik juga.
1: Pertanyaan esensinya.
0: Buat apa kesana Bang? Dibuatkan videonya juga dari beliau. Tapi tadi saya baca di Harian Umum Nusa Bali dipanggil. Ada persidangan mungkin di internnya DPD gitu ya, DPD Republik Indonesia ya. Dan terakhir banget yang masih panas banget ini adalah dari Gubernur Bali, Wawayan Koster, yang disoroti banget videonya, video singkatnya mungkin kita sudah tahu ya.
1: Itu ibarat kalau lagi rapat di mute kita ya.
0: Ya, Jadi ada statement diam kamu itu yang benar-benar disoroti sama netizen sih sebenarnya ya. Wah, itu benar-benar jadi obrolan panas.
1: Dua kata powerful dari Bapak Gubernur ya.
0: Benar. Jadi sebenarnya kalau kita cek seminggu terakhirnya ada ragam berita ya. Nanti kita ulas tipis-tipis lagi Alkogeres. Nah, kalau misalnya Anda punya berita-berita lain yang Anda soroti, boleh ya kasih tahu kita di via WhatsApp 081236155969.
1: Atau juga boleh lewat Instagram kita di @alkogfm dan Facebook kita di Langkosa Gagana ya. Kita masih akan stay tune terus Alkogers, jadi Anda boleh atensi terus karena tentunya Griselia dan juga Mika Karisa masih akan menemani Anda sampai jam
0: 9 pagi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Tenang saja, kalau misalnya Anda masih menggalaukan terkait perkuliahan, kita rekomendasikan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa untuk Anda.
1: Ya, karena tentunya UNWAR sendiri ya, Universitas Warmadewa ini ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin sekali punya karir yang stabil ya, indeks ekonomi juga Alkogers, lalu Anda pengen gitu loh berkontribusi pada ketahanan pangan melihat kondisi pangan kita sekarang. Bahkan kalau Anda ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, nah ini adalah pilihan yang tepat. Karena kalau kita bicara soal pertanian modern ya, itu gak hanya tentang bercocok tanam Alkogers, tapi juga turut melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang punya interest di dunia sains, teknologi dan juga inovasi.
0: Dan kita informasikan juga prodinya ya, ada 4 program studi di dalamnya yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya bisa Anda pilih yang pertama, itu ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun itu sudah sesuai banget Elkogers dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Ya, yang ketiga ini ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, ini berkonsentrasi pada penanganan pasca panen ya, termasuk di dalamnya ada pengawetan serta pengolahan pangan, yang dimana ini termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Di penanganan industri pangan di sini mendukung juga ekowisata, ekogas dan pengembangan produk pangan yang pastinya nanti kita diajarkan untuk bisa menghasilkan hasil pangan yang bernutrisi, aman dan juga berkualitas. Lalu yang terakhir ini ada manajemen sumber daya perairan atau bisa dibilang program studi perikanan ya. Ini berkonsentrasi tentunya di pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata. Selain itu juga berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Yang akhirnya prinsip-prinsip ini pun diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari mata kuliah perikanan tangkap, lalu perikanan budidaya, konservasi hingga ke pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan.
0: Nah, sudah lengkap sekali prodinya kita informasikan, tapi ada informasi lain yang penting untuk Anda ketahui Alkogers dari staf pengajarnya ya. Terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan ingat, cek juga fasilitas kampusnya. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi langsung hari ini pun Anda boleh banget daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Ya, kalau informasi dari Grace dan Mika masih ingin Anda cari lebih lengkapnya, boleh sekali langsung saja cek di handphone Anda ya, di laptop Anda. Klik aja sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa sekali Anda hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP, nomornya ada di 081338665310 atau dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Memang banyak ya yang menyoroti adanya kasus kebakaran di mana-mana di Indonesia untuk seminggu terakhir ini. Sebenarnya nggak semua seminggu ini, dari beberapa minggu-minggu sebelumnya juga
1: sudah banyak terjadi ya. Dan ini kalau boleh Gris update Alkogir sekilas ya, merangkuman sedikit rentetan peristiwa kebakaran di Bali ya. Itu kita bisa tahu bahwa kebakaran yang tentunya bisa termasuk kebakaran hebat ini di Jalan Akula dan kawasan Sunset Road ya. Ini sampai hari keempat ya pasca kejadian, petugas dari pemadam kebakaran tuh masih terus melakukan proses pendinginan di lokasi ya. Ini sekitar 4-5 hektar Alkogirs ya. Ini mencakup gudang pengepul rongsokan. Jadi juga di sana ada sekitar 200 kepala keluarga yang memang sebagian besar itu bekerja sebagai pemulung yang akhirnya kehilangan tempat tinggal di sana. Lalu di beberapa hari sebelumnya juga, Kamis lalu Alkogirs terjadi kebakaran perusahaan ikan di Pelabuhan Benoa sekitar pukul 9 malam. Ini laporan masuk ke pemadam kebakaran, akhirnya 8 unit diturunkan dan dipastikan tidak ada korban jiwa, dan penyebabnya itu masih sejauh ini karena konsleting ya untuk pemicu kebakarannya. Dan terbaru ini kemarin Alkogirs Jumat sore dilaporkan ada sebuah kejadian kebakaran fasilitas industri, itu toko cat atau toko listrik ya, di kawasan Angantaka Sibang di Badung. Ini kendala dari pemadam sendiri ini sempat sulit ya, karena api itu masih kerap menyala setelah dipadamkan karena ada material kimia yang mudah terbakar seperti tinar, cat. Jadi ketika dipadamkan masih ada percikan-percikan api ya. Dan tentunya ini faktor pemicunya selain karena kelalaian manusia, dari BMKG sendiri pun juga memang meningkatkan kewaspadaan kita untuk cuaca panas akibat musim kemarau, hembusan angin yang sangat kencang itu yang membuat api itu juga gampang lebih menyebar ya. Dan Alkogirs diingatkan untuk jangan dulu membakar sampah sembarangan ataupun meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Jadi mungkin kayak potong rokok, dupa itu juga hati-hati Alkogirs, seperti itu.
0: Oke, ini jadi bahan untuk kita aware sama-sama, eling sama sekitar kita Alkogirs ya, karena dari sekian banyak tadi kita udah sebutkan beberapa berita ya yang memang jadi highlight lah, kita bisa sebut seperti itu, adalah kasus kebakaran ini yang memang terjadi di mana-mana dan berpotensi terjadi juga di sekitar kita ya. Ada Windu yang bergabung pagi hari ini. Kalau saya Kak menyoroti rencana tram Bali Mandara Canggu. Kayak gitu. Tapi memang kemarin-kemarin lagi diomrolin banget sih di Inggris ya. Jadi kan ada wacana tuh bakal ada moda transportasi lah ya.
1: Api tutut ya.
0: Dari Bandara Canggu inilah ya. Kita tahu sendiri Canggu kan wah macet pol gitu kan.
1: Canggu udah kayak daerah apa sih, negara sendiri sepertinya ya.
0: Benar-benar. Jadi kalau dia mempertanyakan apakah yakin ini bisa jadi solusi kemacetan buat Bali, kita tahu sendiri Canggu setiap hari macet. Kalau misalnya pun disiapkan proyek baru seperti ini, nah macetnya dibawa kemana tuh sementara waktu?
1: Betul. Rumah kalau direnovasi, seisi rumahnya bisa pindah dulu ke hotel, nginep di mana. Ini kalau sepanjang jalan itu akan direnovasi besar-besaran. Nah, ya, gitu ya.
0: Iya, kan benar sih, kritis nih Windu. Terima kasih Windu sudah menginformasikan ini pada kita. Di sisi lain juga ada Gia. Hai Gia. Gia yang bergabung katanya menyoroti kontroversi pejabat publik yang sempat keluar negara.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: diundang
0: untuk,
1: lah ya,
0: diundang untuk mengunjungi kontestasi transgender itu. Dia bilang kayak gitu, ngapain dia kesana ya kak?
1: Masyarakat Bali, bahkan masyarakat Indonesia juga
0: se-Indonesia sebenarnya.
1: Ini Bali jadi sorotan publik sekali ya.
0: Jadi dia mempertanyakan ngapain dia kesana ya kak ya. Dia diundang loh Gia, menjadi pokoknya tamu gitulah ya, kehormatan
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Tamu kan tamu undang VIP lah
0: VIP.
1: Akhirnya di invite ke atas panggung juga untuk bantu menyerahkan hadiah.
0: Benar sekali ya. Cuma memang yang jadi kontroversi karena keberadaan seorang ajudan TNI di sana itu ada
1: mendampingi bapak DPD.
0: kok bisa gitu kan?
1: Surat tugas mungkin ya.
0: Iya, bisa jadi. Jadi memang ini lagi diomongin banget sih ya. Mungkin gak cuma Gia, banyak orang yang mempertanyakan itu. Cuma memang itu diundang. Cuma kan lagi-lagi ya, kita sebagai pejabat publik ataupun figur yang benar-benar
1: disorot ya.
0: Nah, disorot banget. Undangan itu bisa kita hadiri, bisa enggak sebenarnya.
1: Betul.
0: Iya kan? Tapi saya nemu nih dari Harian Umum Nusa Bali terupdate-nya. Walaupun sebelumnya kan beliau udah gini ya, udah kasih klarifikasi ya, bikin video gitu lah kan. Cuman tetap aja yang namanya masyarakat udah panas.
1: Belum puas, ya. Belum puas. Tetap aja itu sudah tersebar di mana-mana beritanya.
0: Iya. Nah, BKDPD atau Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berencana memanggil anggota DPD RI ini, Kogers, dan pemanggilan ini terkait sejumlah pengaduan ke BKDPD RI ataupun dari pihak ini udah nerima ternyata banyak sekali pengaduan di apa ya, selain yang memang disoroti belakangan ini gitu, ternyata pengaduannya ini dari berbagai kalangan, Grace. Entah itu dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga, dengan ragam hal yang diadu ini, pengaduannya, jenis pengaduannya. Cuma memang yang terupdate itu adalah kasus yang kemarin datang ke kontestasi itu.
1: Jadi kita boleh terus Okogers menyuarakan suara kita, tapi kita juga berikan kesempatan untuk badan khususnya yang berwenang untuk boleh memproses beliau dengan segala bentuk pertanggungjawabannya.
0: Iya, kita harap ini transparan ya, clear ya. Kita masyarakat juga capek banget sama pemberitaan seperti ini ya kan.

0: 96.9 LKG Radio Bali, ada Hindia dengan Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah. Ini relate lagunya sama apa yang kita hadapi sepekan terakhir ini.
1: Tetap semangat, jangan menyerah LKG Rusia ya.
0: Semoga sih Anda gak menyerah menjadi warga negara Indonesia. Dan spesifiknya tinggal di Bali juga.
1: Mari kita terus melihat sisi lain yang bisa kita banggakan dari daerah kita, negara kita, walaupun dengan segala polemik dan juga pro kontra yang masih terus huru hara, belum selesai satu muncul lagi berita lainnya. Tapi mari kita bisa bijak jadi warga negara yang turut membantu dengan kita juga menjaga kehidupan kita.
0: Benar, ya? Kita menjadi warga negaranya bijak, pemangku kebijakan juga semestinya. Yeah. Oke. Okay. Kak Risa pamit dari ruang dengar Anda.
1: Griselia juga pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi, LKG.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Good morning Alkogear, apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya sudah semangat ya di pagi hari ini. Apalagi kan sekarang weekend ya Alkogear. Tapi pagi ini tenang aja karena bakal ditemenin sama Devi di Ajang Ragam Indonesia. Dan kita bakal ngobrolin sesuatu yang pastinya bikin perut auto keroncongan. Nah, kita bakal bahas salah satu kuliner khas yang pastinya udah gak asing lagi ya, yaitu nasi campur Bali. Wow. Jadi kira-kira apa sih yang bikin nasi campur Bali ini jadi salah satu makanan favorit banyak orang gitu ya. Makanya stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau ngomongin nasi campur Bali, yang langsung terbayang itu biasanya ada satu piring nasi dengan lauk yang rame banget ya Alkogers. Ada ayamnya, ada sate lilit, telur, sayur, sambal, pokoknya komplit dah ya. Tapi tergantung lagi isiannya itu tergantung sama tempat kita belinya. Nah, serunya nasi campur Bali ini tuh gak pernah kerasa membosankan gitu. Karena dalam satu piring aja tuh kita bisa nyobain berbagai macam lauk ya. Karena ada yang gurih, ada yang pedas, manis, sampai ada rasa rempah-rempah yang khas gitu. Makanya gak heran kalau nasi campur Bali ini jadi salah satu pilihan makanan yang dicari banyak orang. Mau dipakai untuk sarapan masih bisa, mau dipakai untuk makan siang masih masuk, bahkan makan malam pun masih tetap masuk ya. Apalagi kalau misalnya perut lagi keroncongan, lagi lapar banget, nasi campur nih pasti masih jadi pilihan yang komplit gitu. Jadi Anda misalnya datang ke satu tempat yang menjual nasi campur, terus tinggal duduk, habis itu makanannya datang, terus ya udah Anda makan gitu. Walaupun nasi campur ini kayak terlihatannya sederhana gitu, tapi percaya deh Alkogers, walaupun kelihatannya simple gitu ya, yang penting nasi campur ini pastinya bikin perut Anda kenyang.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Manager Open Koordinator, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang, Staff Building, Teknisi AC, Tukang Kaca, Mekanik Genset, Walker atau Penjaga Malam. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Kalau beli nasi campur Bali, salah satu hal yang paling bikin excited itu adalah kita gak pernah tahu lauknya bakal serame apa ya Alkogers. Biasanya tuh dalam satu piring ada nasi putih, kemudian ada ayamnya, sate lilit, telur, lawar, sayuran, sampai sambal. Pokoknya komplit deh. Terus mungkin di tiap tempat itu bakalan berbeda ya versinya, karena mungkin ada yang lebih fokus ke ayamnya, ada yang lauknya juga banyak banget, bahkan ada juga yang punya sambal andalannya. Jadi tergantung tempatnya lagi Alkogers. Dan justru itulah yang bikin nasi campur Bali itu menarik ya, karena dalam satu piring rasanya tuh rame banget. Jadi gak cuma makan nasi sama satu lauk aja. Buat Anda yang tipe orang yang gampang bingung mau pilih lauk apa, nah nasi campur Bali ini bisa jadi penyelamat ya. Apalagi buat Anda yang pengen banget makan nasi tapi bingung, aduh pesannya lauk apa ya, nah pesan aja nasi campur Bali Alkogers. Jadi buat Anda yang mungkin pagi ini belum makan, harus hati-hati banget Alkogers. Mana tahu nanti habis bahas nasi campur Bali Anda jadi kepikiran, kayaknya enak nih makan nasi campur gitu kan.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Sebelum semuanya makin lapar karena pagi ini saya udah ajak Anda bahas nasi campur ya Alkogers. Sekarang pertanyaan dulu nih buat Anda semua. Kira-kira adakah di sini yang berminat di bidang sains, di bidang peternakan, pokoknya yang alam-alam? Itu semua di mana gitu ya? Tenang, karena Devi punya Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk serta pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir adalah berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan Alkogers juga harus tahu nih, kok Dan Alkogers juga harus tahu nih, kok

www.ruang.ac.id atau Anda juga bisa hubungi. Atas nama Bapak Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyana.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bay.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong, iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja.

0: aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
2: Hey, what's that? I need some music. It rocks. Yeah.
3: You are listening.
4: 96.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Satu lagu dengan judul Senandung Harapan sudah membawa kita di pukul 10 pagi ya. Tidak terasa juga Elkogers. Buat Anda yang baru bergabung, selamat bergabung dan happy weekend untuk semuanya. Kira-kira adakah yang pagi ini sudah merencanakan nanti sore aku jalan-jalan kemana ya? Nanti malam aku bermalam mingguan kemana ya sama Ayang Bebem? Adakah yang sudah merencanakan Elkogers? Tapi semoga semuanya lancar ya hari ini yang mau keluar-keluar. Dan buat Anda yang mungkin hari ini gak pengen kemana-mana, pengennya di rumah aja, ya gak apa-apa, me time aja di rumah Elkogers, sambil ditemenin sama Devi Kartika di pagi hari ini di Ajang Ragam Indonesia, yang pastinya Devi masih membahas tentang nasi campur Bali. Jadi buat Elkogers yang mungkin perutnya di pagi hari ini sudah lapar, stay tune terus ya sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Di setiap tempat yang menjual nasi campur Bali itu pasti punya versi yang beda-beda ya Alkogers. Ada yang lauk ayamnya itu lebih dominan, kemudian ada yang terkenal karena sate lilitnya yang enak mungkin, ataupun ada juga yang sambelnya itu bikin nagih, akhirnya orang-orang tuh pada balik lagi ya. Makanya walaupun namanya sama-sama nasi campur Bali, pengalaman makannya itu pasti bisa aja beda. Kadang kita tuh pasti punya tempat langganan sendiri ya Alkogers. Terus kalau misalnya ada yang nanya, emang di mana ya beli nasi campur enak? Nah, pasti kita itu punya jawabannya masing-masing karena tergantung selera kita enaknya di mana, dan pastinya itu udah jadi langganan kita ya. Dan kemudian ada juga orang yang makannya itu dipisah. Jadi nasi, lauk, jadi enggak langsung dicampur semuanya.

0: habisin nih.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elko Gary di Bali. Ada satu yang enggak boleh dilewatkan dari nasi campur Bali ya Elko Gers, yaitu sambelnya. Nah, buat sebagian orang sambel itu mungkin cuman pelengkap di suatu makanan aja ya. Tapi buat pecinta pedas, yang penting dari makanannya sendiri ya. Masa dengan sambal awalnya bilang ah cuma segini doang mah aman, nggak pedes-pedes amat gitu kan, tapi setelah satu suapan langsung diam itu tetap makan sambalnya karena rasanya itu nagih. Nah memang kadang aneh ya, udah tetap aja dicari, tapi kira-kira ya, ya. Mulai dari sedikit aja. Yang penting makannya itu dinikmati, bukan malah Anda tuh jadinya panik ya karena kepedesan. Kan tujuan untuk menikmati bukan untuk kepedesan ya.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkogeri di Bali. Kadang makanan yang bikin kita kangen itu bukan makanan yang mahal atau yang mewah ya Elkogers. Justru makanan sederhana seperti nasi campur Bali ini bisa aja bikin tiba-tiba kepikiran ya. Mungkin yang selalu dicari-cari, akhirnya ya udah nasi campur Bali aja deh. Ada malah ke ayamnya. Terus kalau yang suka pedes ya pasti langsung cari sambelnya dulu lah ya. Karena masing-masing. Dan sekarang nasi campur Bali itu juga banyak banget dicari di berbagai tempat ya. Jadi buat yang lagi bingung mau makan apa, mungkin pilihan ini bisa banget jadi list Anda ketika nanti Anda lapar, entah itu di pagi hari, siang hari, sore hari ataupun di malam hari. Ini masih bisa dinikmati juga Elkogers. Karena

96.9 FM Alkogia Radio Bali. Ngomongin nasi campur Bali itu memang bikin kita fokus sama banyaknya lauk dalam satu piring ya Alkogers. Tapi kalau dipikir bisa tersusun dengan baik, pasti adalah proses di baliknya gitu ya. Sama susun dan mengelola sesuatu dengan baik. Misalnya mulai dari waktu, kemudian pekerjaan kita sehari-hari, sampai sebuah usaha. Kalau misalnya Anda mempunyai usaha sendiri. Dan kalau mengatur nih ya, saya jadi teringat dengan satu ilmu Alkogers, yaitu ilmu manajemen. Karena pada nyadar gak sih kalau manajemen itu ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri bisa, jadi pegawai perusahaan bisa, apalagi mau jadi pemilik bisnis atau wirausaha itu bisa banget. Dan

Jadi ini udah kelihatan ya kalau

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
0: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa, Men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
0: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too. 96.9

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: Please back away from your radio.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Satu lagu dengan judul Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Maaf sudah membawa kita di penghujung ajang Ragam Indonesia edisi hari ini ya. Gak kerasa juga kita udah ngobrolin banyak hal tentang nasi campur Bali ya. Mulai dari lauknya rame, kemudian sambelnya tuh kadang bikin orang balik lagi, sampai kebiasaan setiap orang yang pastinya punya cara makan berbeda-beda. Yang jelas nasi campur Bali ini masih bisa jadi salah satu kuliner yang cocok banget buat Anda yang gak mau makan dengan lauk yang itu-itu aja ya. Karena dalam satu piring pilihannya itu udah banyak banget Alkogers, jadi tinggal disesuaikan aja sama selera Anda dan tentunya kemampuan Anda dalam menghadapi pedesnya sambal. Dan buat Alkogers yang sekarang lagi dengerin sambil belum makan ya, maaf ya Alkogers kalau misalnya Anda tiba-tiba jadi lapar. Mungkin itu resiko kalau misalnya saya ajak Anda untuk membahas tentang kuliner ya. Jadi kalau hari ini Anda masih bingung mau makan apa, mungkin nasi campur Bali ini bisa jadi salah satu pilihannya ya. Dan oke Alkogers, karena ini sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Alkogers yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang hari ini. Semoga apapun aktivitas Anda hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dan happy weekend untuk semuanya ya Alkogers. Tapi karena ini sudah pukul 11 siang, Devi pamit undur diri ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Please back away from your radio.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
2: Hey, watch that! I need some music!
3: It rocks! Yeah! You are listening!

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar Radio Bali.
6: Duh, lengsemengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
7: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepat di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya?
6: Wah, kaget Pak Man. Kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
7: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
6: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
7: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
6: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
7: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya, menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
6: Iya, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semlegun.
7: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
8: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
10: 96.9.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Okagar Radio Bali. Panas banget ya hari ini Okagar. Ya ampun. Jadi untuk ataupun juga mobiling di jalan lah ya, siang hari ini sepertinya harus ditunda dulu ya. Tunggu panasnya itu lebih mereda sedikit gitu kan, lebih sorean lagi sedikit gitu, supaya gak terlalu panas. Guys, wah rasanya seperti gosong ya. Iya. Tapi panas seperti ini cocok banget untuk jemur cucian. Nah, untuk dicuci semua itu, terus cepat-cepat jemur biar cepat kering juga ya. Ditemenin sama Kiki Widanti di Ajang High Noon seperti biasa sampai jam 2 siang. Kita akan banyak banget jadi untuk itu tetap atensi ya.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96.9 Alka Gear Radio Bali. Weekend seperti ini ada rencana kemana nih Alka Gear? Apakah ada rencana mau mendaki? Mumpung cuaca cerah loh ya, kayaknya cocok untuk mendaki di hari ini Alka Gear. Dan tentunya juga untuk yang udah berkeluarga, kalau misalkan untuk mau mendaki gitu kan, kayaknya agak ribet ya, karena memang memperhatikan anak-anak juga gitu kan. Tapi saya punya rekomendasi tempat yang gak kalah seru kalau misalkan untuk weekend. Anda bisa jalan-jalan untuk tetap menikmati pegunungan juga, mungkin ke arah utara, ke arah Bedugul ya, itu kan juga puncak bukit Alka Gear, jadi pasti sejuk juga dan banyak tempat-tempat rekreasi juga di sana. Terus juga kalau mau di sekitaran Denpasar juga bisa Alka Gear, Anda bisa memilih pantai ya. Itu tuh benar-benar tempat rekreasi paling dekat, paling murah juga ya. Dan anak-anak itu pasti suka Alka Gear sekalian, mama papanya healing gitu ya. Tapi mumpung ini awal bulan juga gitu kan, biar mamanya juga dapat healing, mungkin bisa memilih untuk belanja kebutuhan di Klein Diesel Alka Gear. Nah ini banyak banget ya kebutuhan yang lagi promo di Klein Diesel gitu kan, produk-produk yang lagi ada diskonnya gitu. Salah satu produknya itu adalah Dettol Soap Fresh, itu mendapatkan potongan harga Rp5.000. Kemudian juga ada snack, di sini ada Magnum Classic mendapatkan potongan harga 10.000 per 2 pieces, itu minimal pembelian 2 dan kelipatan 2. Selain itu juga untuk produk baby, di sini ada Promina bubur tim ati ayam kampung 100 gram box mendapatkan potongan harga Rp2.000. Selain itu juga ada Conicare minyak kayu putih plus 60 mili hanya Rp20.800 saja. Dan pastinya promo-promo menarik lainnya itu ada juga di Klein Diesel. Jadi untuk mendapatkannya silakan kunjungi Klein Diesel cabang terdekat dari tempat tinggal Anda sekarang juga.

Nah, yang ingin punya karir yang stabil, kemudian juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, terutama untuk bidang pangan ya. Kemudian juga pingin berwirausaha dengan modal yang sudah Anda keluarkan itu dengan potensial berkembang, apalagi sekarang itu serba teknologi, Elkagers, ya serba modern, termasuk juga ketahanan pangan, yaitu pertanian. Pertanian nggak cuma tentang mencangkul, mencocok tanam gitu aja ya, tapi juga melibatkan teknologi, sains, dan juga inovasi, Elkagers. Nah, untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia pertanian ataupun peternakan juga ya, barangkali ada di antara Anda yang sudah punya peternakan di rumah dan ingin dikembangkan lebih jauh lagi, lebih modern lagi, saya bisa rekomendasikan untuk kuliah dulu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Selain itu juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, staf pengajar di sana pun juga sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan magister, serta fasilitas kampusnya pun ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, kemudian ruang kelas bersih, ber-AC, full wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081 338 576 547.

0: 今回のレディオバーディ
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Kaçak 27

96.9 Okoge Radio Bali. Gita Ketawa dengan sikilnya sempurna sudah membawa kita di 6 menit lepas dari jam 1 siang. Okoge, siang hari ini masih ditemenin sama Kiki Widanti di ajang High Noon ya, untuk edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Dan cuaca di seputaran Jalan Kecubung itu cerah banget, Alkogeres, hampir tidak ada awan sama sekali. Gimana dengan daerah Anda? Apakah sama cerahnya? Tampaknya sama sih ya, di seluruh Bali masih belum ada tanda-tanda mau turun hujan, Alkogeres. Masih panas ya untuk siang hari ini. Jadi untuk Anda yang punya rencana pergi keluar rumah lah, tampaknya diurungkan dulu sebentar, tunggu mataharinya teduh sedikit gitu kan, biar adem di, juga di jalan, apa guys ya, dinikmati dulu makan siangnya, karena makan siang itu penting banget untuk tetap menjaga fokus kita dalam berpikir ya, agar kita bisa menciptakan ide-ide yang cemerlang lagi di weekend ini. Oke, harus ditemenin sama lagu-lagu asik dari musik Indonesia dan juga mancanegara yang pastinya akan menghibur dan juga mengisi weekend Anda, Okoge. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Okoge Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.

kemasannya itu sudah lewat, Taka Girls. Biasanya kan ada ya dalam kemasan gitu kan, bungkus kayak makanan gitu kan, entah itu ciki-cikian ataupun makanan apapun itu ya, pasti ada best before-nya Taka Girls. Di sana ditulis best before tanggal sekian, bulan sekian, tahun berapa gitu ya. Tapi ternyata best before dan expired date itu berbeda artinya, Okagirls. Best before itu menandai batas waktu kualitas terbaik produk soal rasa, aroma, dan juga tekstur, bukan batas keamanan untuk dikonsumsi ya. Artinya, makanan yang sudah melewati tanggal best before itu belum tentu otomatis basi ataupun berbahaya. Dilansir dari IDN Times, yang perlu dilakukan sebelum mengonsumsinya ketika sudah lewat tanggal best before-nya, Anda bisa cek kondisi fisik produk, perhatikan perubahan warna, tekstur, aroma, ada enggak jamur di situ gitu kan. Nah, serta kondisi kemasannya. Kalau kondisi kemasannya udah enggak bagus gitu ya, ya lebih baik enggak usah dikonsumsi. Kalau semuanya masih terlihat dan juga berbau normal, biasanya itu masih aman. Tapi kalau ada tanda kerusakan, baru deh itu sudah patut banget untuk dibuang dan jangan dimakan lagi.

gimana gitu kan. Bingung karena memang ngerasa supaya enggak salah jurusan gitu nanti. Aduh, bingung ya, di mana sih bisa tempat kuliah yang bagus, yang bisa cocok dengan pekerjaan sekarang gitu kan. Barangkali Anda udah bekerja dan ingin lanjut kuliah lagi tapi bingung mau lanjutnya di mana. Saran saya sih ambil jurusan manajemen Alkagiaras, karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Jadi entah itu pekerjaan Anda di bidang apa aja ya, entah itu pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan wirausaha, wira swasta alias sebagai pemilik bisnis gitu kan, itu gak usah khawatir lagi Alkagiaras, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI, teknologi digital tercanggih pun itu harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Nah, untuk lanjut kuliahnya di kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani atau yang biasa kita kenal dengan STIMI Handayani. Ini adalah kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, sudah berdiri sejak tahun 1979 ya. Dan ini juga Alkagiaras, alumni-alumninya itu sudah terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Lokasi kampus STIMI Handayani pun dekat karena di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar, Alkagiaras ya, di sebelah selatannya itu ada jalan ke selatan gitu ya. Nah, disitulah tempatnya. Jadi sat-set kalau mau kemana-mana. Dua 1456661999.

0: 7 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
0: The best music, the amazing FM, Elkoga Radio Bali.

Kayaknya kita karena penuaan dini ya, seperti keriput dan juga flek hitam loh ya. Jadi nggak cuma buat untuk kulit kita. Americano itu mengandung kafein dan juga antioksidan alami seperti flavonoid dan juga asam fenolat yang bisa bantu lawan radikal bebas penyebab utama penuaan dini seperti keriput, kemudian flek hitam juga. Tapi

gula tambahan ya, ataupun juga sirup, krim juga kan banyak sekarang ada varian americano yang manis-manis ya. Ada americano rasa berry, kemudian juga ada americano pakai whipped cream plus juga susu yang di blend itu kan ada aroma citrusnya, jeruknya itu. Oke, girls ya, yang lagi viral itu ya. Jangan ya, setuju banget, apalagi kalau punya riwayat mah dan juga GERD, ini bahaya banget sih minum americano kalau saat perut kosong, bisa-bisa kambuh itu mahnya. Dan selain itu juga Anda minum cukup air putih, yaitu sekitar 8 gelas per hari ya. Hindari tidur girls, karena kebanyakan orang gitu ya, ketika udah kena sentuh kopi pasti melek begadang ya. Jadi supaya lebih mendukung lagi manfaat americano untuk kulit kita, jangan lupa untuk pakai sunscreen dengan SPF minimal 30 setiap hari alkohol girls, dan hindari ataupun stop yang namanya rokok ya, agar kulit itu gak terlalu ataupun kulit itu gak cepat keriput. Oke, harus ya, bebas deh minum americano, asal beberapa catatan tadi itu Anda terapkan untuk gaya hidup yang lebih sehat.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Moon untuk siang hari ini, dan satu lagu miliknya Maroon 5 juga sudah menjadi lagu terakhir kita. Semoga saya hadirkan tadi bisa menghibur Anda di weekend ini ya. Akhir kata jam kan Anda semua, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.
1: Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

0: 96.9.
1: Ah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin

Koger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo. 96.9

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Wah, wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Hehehe, Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Eh, hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang

0: Ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu nggak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
0: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya Ca infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
0: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Koger, selamat sore. Ada Agung Prabowo Famsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

96.9 Ilkoger Radio Bali. Halo Koger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada sore yang cerah ya. Izinkan saya Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari ini tentunya tanggal 5 September 2026. Pas banget sekarang nih weekend pertama ya pada bulan September. Terus tinggal beberapa bulan lagi kita berada di penghujung tahun 2026. Habis September, Oktober, November, dan last and only Desember lagi 3 bulanan lagi. So, gimana nih resolusi-resolusi yang Anda bikin pada tahun 2025 yang berharap nanti di tahun 2026 bisa mempunyai harta yang bagus, harta yang melimpah, menjadi cita-citanya itu terwujudkan atau menjadi bodybuilder. Nah, siapa tahu kan? Tapi kalaupun belum tercapai, tenang aja lah Kogers, masih banyak jalan menuju Roma, entah itu jalannya yang panjang ataupun jalannya yang shortcut, intinya pasti cita-cita Anda tuh akan diwujudkan segera mungkin ya Kogers. So di sore hari ini, bagi Anda nih yang ingin mau request lagu Elkoga Radio Bali, bisa banget ya melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Okoge Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program akreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama itu ada teknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Terus juga kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang di mana prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Of course, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, walker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Sudah single dari Padi dengan Seperti Kekasihku. Bisa puterin buat Elkogers yang lagi dengerin Elkogia Radio Bali, entah itu streaming ataupun melalui radio konvensional. Kalau streaming kita berada di www.elkogaradiobali.com. Lagu ini di request oleh Toti ya dari Gianyar. Request lagu Seperti Kekasihku. Salamnya selamat sore dan semangat selalu buat kita semua. Betul banget nih Elkogers. Walaupun weekend ini saya yakin beberapa dari Anda ada yang lagi suntuk, ada yang lagi ngantuk juga, ada yang lagi sakit, dibawa happy aja karena weekend ini kan jarang-jarang terjadi lah ya. Seminggu pun terjadi cuma 2 kali. Dan kalaupun Elkogers nih kerjanya traveling, ya itu beda hal ceritanya. Selanjutnya ada Made Hendra di sini dari Tabanan, mau request lagunya Kota, judul Haters. Kirim salam buat aku yang lagi cari angin. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Cari angin tuh maksudnya kayak gimana nih, secara harfiah lah ya? Apakah keluar terus menangkap angin? Secara harfiah itu betul, cuma kalau dibikin jokes, cari angin tuh kayak keluar cari udara segar seperti itu mungkin ya untuk Made Hendra. Lagunya udah saya siapin, nanti tinggal diputerin aja. Lanjut ada Rani di sini, Seputaran Gianyar Pejeng. Mau dong kak request lagu The 1975, judulnya About You. Salamnya buat aku sendiri dan kakaknya. Semangat selalu. Oke, okay, thank you juga ya untuk Rani. Last but not least di sini yang gabungan ada Putu Diah, mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Oke, okay, ditunggu ya. Tapi sebelum itu kita putarin bareng-bareng, lebih tepatnya dengerin ya, ya lagu The 1975 dengan About You yang spesial saya putarin untuk Rani dan buat Elkogers yang lagi kasmaran dengan seseorang.

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoger Radio Bali. Pada nyadar gak Elkogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan apakah Anda tahu kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani? Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen. Terbukti berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun di luar. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi Kampus STIMI Handayani itu berada pada pusat kota Denpasar di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih tepatnya di Jalan Ujung Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang banget, tinggal sat-sat. Dari Kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi, Lokogers, bagi Anda yang sudah kepincut ingin langsung daftar atau tanya-tanya, bisa banget melalui nomor WhatsApp 082-145-63x199. Sekali lagi 082-145-666-199.

96.9 Okogia Radio Bali, Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa telah membawa kita berada di jam 5 sore lebih 2 menit waktu Okogia Radio Bali. Gak kerasa udah sejam aja nih Agung Prapafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari ini, tentunya hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Ngomongin tentang Isyana Saraswati, ini salah satu gebrakan terbesar nih Alkogers pada tahun ini. Dan beberapa

Hari yang lalu itu Isyana ngepost di sosial medianya bahwa dia akan konser di luar negeri nih, Alkogers. Dan konsernya itu bukan festival yang kecil, tapi ini skala yang besar nih, Alkogers. Bagi Anda yang ingin tahu, bisa cek aja langsung di sosial medianya Isyana ya, karena itu begitu bombastis banget. Dan bagi Anda nih yang mau request lagu seperti Suputra di sini, yang request lagu Isyana Saraswati, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Sama halnya di sini seperti Rangga, mau request lagu Skid Row yang I Remember You. Check this out.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

to watch you sleep in. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Beberapa hari bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah mau di mana, Elkogers? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa atau Unwar. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang begitu stabil, berkontribusi juga ya pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Terus juga di setiap prodi, itu kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Plus juga nih, kurikulumnya pun dibutuhkan banget di dunia kerja, entah itu industri, kewirausahaan, ataupun sosial kemasyarakatan. Terus untuk fasilitas kampusnya, tidak usah diragukan lagi loh, Gogers. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, nggak perlu mikir lama-lama ya, putusin sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung Anda kunjungi website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali. DJ Khaled featuring dengan beberapa artis seperti Lil Wayne, Quavo, Chance the Rapper, beserta Justin Bieber dengan I'm the One. Saya puterin di sini untuk Kadek Sadianta yang gabungan dari Gatsu. Thank you so much yang sudah atensinya ya. Lanjut ada Kadek Giri mau request lagu Coldplay judulnya Fix You. Oke. Kita move on ke Facebook terlebih dahulu. Ada Hendra yang gabungan mau request lagu Geisha Lumpuhkan Ingatanku. Ada juga di sini Komariani mau request lagu Owl City featuring Carly Rae Jepsen yang Good Times. Oke, tunggu juga lagunya. Move on lagi kita ke Instagram, ada Slow Dead di sini mau request lagu Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Oke, kita dengerin bareng-bareng ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Bagi Elkogers nih yang bingung mau makanan apa nanti malam, makanan itu tetap terasa berat dari segi menunya, tapi untuk di perut itu bisa ringan banget. Jadi pas banget nih untuk Anda yang lagi sembelit mungkin, ataupun ingin menurunkan berat badan, cobalah untuk mengkonsumsi makanan serba rebus nih Elkogers. Dan banyak orang yang mengatakan dan sudah dikatakan oleh dokter ataupun profesor lah ya, makanan yang direbus itu dikatakan sehat karena proses pengolahannya itu tidak memerlukan minyak atau mentega tambahan, sehingga rendah lemak dan kalori. Kenapa bisa dikatakan rendah kalori dan lemak? Lagi dan lagi, tanpa penggunaan minyak, makanan tidak menyerap lemak jenuh ataupun lemak trans yang biasa kita temukan pada makanan yang digoreng, entah itu cemilannya, pisang goreng, nangka goreng, bayam goreng, ataupun beberapa menu-menu yang seharusnya direbus itu sehat, namun Indonesia suka banget ditepungin lalu digoreng. Nah, itu yang berbahaya loh, guys. Terus juga seperti tadi yang saya katakan, mudah dicerna nih. Jadi, bagi Anda nih yang mempunyai masalah lambung, tekstur makanan yang lunak membuat sistem pencernaan bekerja lebih ringan nih. Terus bagi Anda nih yang ingin menurunkan berat badan, pas banget juga karena kalorinya kecil, menu rebusan sangat efektif untuk membantu manajemen berat badan Elkogers.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Okogia Radio Bali. Satu single dari Tulus dengan Labirin menjadi lagu terakhir yang dapat Agung Prabafamsa bawakan di ajang Sunset Program edisi hari ini, tentunya weekend ya, Sabtu 5 September 2026. Terlihat jam 6 sore, cahaya mataharinya itu masih menjadi senja teduh pelita seperti lagunya Malik and the Essentials yang begitu syahdu. Sama juga lagu ini yang gak kalah syahdunya. Alright, karena udah jam 6, Agung Prabafamsa izin pamit terlebih dahulu. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye. Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Hari ini bersama Ratinari di Home Sweet Home, asli musik Indonesia, tentunya sampai jam 8 malam.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 도시
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

9 perkenalkan diri dengan pantun. Waduh, baru ya, tumben nih saya perkenalan diri dengan pantun. Tapi semoga seru dan nyambung ya, El Kogers ya. Jadi pantun kembali saya nari. Oke, cukup segitu singkat ya pantun saya, tapi semoga menghibur El Kogers semuanya. Dan tentunya ini edisi Home Sweet Home Asli Musik Indonesia di hari Sabtu 5 September 2026, seperti biasa dari jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti. Dan di hari Sabtu ini atau weekend ya, apa kegiatan El Kogers nih? Apakah ada yang berkebun, olahraga, kemudian jalan-jalan menikmati waktu bersama keluarga atau orang tersayang ya? Nampaknya hari ini adalah malam minggu ya. Tapi bedanya kalau Rati dari pagi sampai nanti malam ini tetap bekerja ya. Tentunya saya akan enjoy menjalankan ini walaupun pengen sekali jalan-jalan di weekend ini ya. Ya, walaupun kita sama-sama jarang libur, tapi tidak boleh pantang menyerah El Kogers. Harus selalu semangat. Tetapi kalau rasanya sudah burn out, banyak pikiran dan ngerasa capek dengan kerjaan, di hold dulu, istirahat dulu biar tidak drop ya kondisinya. Dan tentunya di sini di awal bulan September, Ratih justru pengen tahu ya.

sebenarnya apa dan bagaimana juga wishlist yang Elkogers ingin wujudkan di September ini. Kalau saya sendiri ingin mencapai target kerjaan biar tuntas sebelum akhir bulan ya. Dan juga Rati berharap semoga bisa menambah pengalaman di bulan September ini dengan kegiatan yang positif, produktif, dan juga ingin sekali berbagi cerita dan juga pengalaman di bulan ini. Tapi semoga semuanya tercapai dengan baik, dengan lancar ya. Dan tentunya biar tidak lama-lama lagi nih Ratih mengoceh-ngoceh ya. Tentunya selama 2 jam nanti Ratih sudah menyiapkan berbagai informasi, cerita, dan pengalaman yang terkini. Kemudian juga tips ya. Tentunya akan Ratih bagikan bersama Elkogar semuanya untuk menikmati weekend Anda di malam minggu ini. Jadi tetap setia ya dan ATC-nya di Elkogar Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Semakin kesini, siapa di antara Elkoger sudah jarang untuk bercerita tentang kehidupan ini. Pasti rasanya ingin memendam semuanya sendiri di tengah usia dewasa ini ya. Tetapi memendam sendiri itu tidak baik bagi kesehatan mental dan juga pikiran kita. Lebih baik ketika pikiran kita terasa jenuh, full, dan juga tidak bisa diutarakan ke orang lain, maka di sini Rati punya solusi sederhana untuk Anda. Utarakanlah melalui sebuah coretan kertas. Entah Elkogers ingin menulis ataupun menggambar isi hati Elkogers melalui kertas putih. Dan tentunya ini pengalaman pribadi Rati, yang mana bukan Rati itu tidak ingin bercerita kepada orang-orang terdekat atau orang terpercaya ya, melainkan Rati ingin mengurangi sifat untuk mengeluh dan juga menebarkan rasa sedih itu. Jadi alternatif yang saya cari adalah menuangkan isi hati melalui tulisan. Dan tentunya ini Rati membaca sebuah artikel dan juga saran-saran dari teman yang di psikologi untuk mengutarakan isi hati bisa diutarakan melalui sebuah journaling, kemudian juga melalui gambaran, entah itu Anda ingin coret-coret saja, kemudian juga ingin curhat apapun di hari itu, kejadian atau masalah bisa ditulis melalui coretan kertas. Ataupun kalau kalian misalnya punya buku diary ya, kayak buku catatan, itu bisa melalui buku catatan tersebut. Dan tentunya terkadang tidak semua dimulai dari kalimat yang semua dituangkan gitu, tapi mulailah dari kalimat sederhana seperti hari ini aku merasa sedih karena apa gitu. Mungkin tuangkan isi hati itu melalui sebuah tulisan Elkogers. Dan setelah itu biarkan tangan kita itu menulis tanpa terlalu banyak memikirkan apakah tulisan ini bagus atau jelek ya. Tulislah saja apa yang dirasakan, apa yang membuat kecewa, kemudian juga apa yang sedang Anda takutkan, bahkan hal-hal kecil yang mungkin selama ini tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Jadi kalau Anda lebih nyaman menggambar, silahkan menggambar. Jadi buatlah coretan, bentuk, warna, atau apapun yang bisa menggambarkan atau mengekspresikan suasana hati Anda saat itu. Karena terkadang ada perasaan yang memang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa lebih mudah dituangkan melalui sebuah gambaran atau coretan. Jadi melalui kegiatan sederhana ini seperti menulis jurnal ataupun membuat catatan harian, itu juga menjadi bentuk waktu kita mengenal diri sendiri kita. Jadi kita bisa melihat kembali apa sebenarnya yang membuat kita bahagia, kemudian juga apa yang sebenarnya membuat kita khawatir, dan bagaimana perasaan kita itu berubah dari hari ke hari. Jadi dari sana kita bisa belajar dan mungkin bisa lebih memahami diri sendiri dan menyadari bahwa ternyata banyak hal yang selama ini kita rasakan memang membutuhkan sebuah perhatian.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

96,6 Radio Bali, Stimi Handayani, The Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan tentunya bisa di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan sekolah tinggi kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang paling pertama, paling legend, paling spesialis dan tentunya konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga terkenal ini sudah terbukti alumninya sukses yang terserap di berbagai pekerjaan mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Yang mana bukan di berbagai bidang pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Jadi untuk Elkogen yang ingin tahu sistem Handayani ini, yaitu berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda Sistem Handayani, jadi habis kuliah bisa langsung nge-mall, mau nugas, mau kerja juga gampang, tinggal satset ya dari lokasi Sistem Handayani itu. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri di Sistem Handayani, untuk informasi pendaftaran bisa dicatat nomor WhatsApp-nya dengan nomor 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Untuk Elkogers yang sedang mencari kampus atau fakultas yang jenjang karir dan pendidikannya sudah pasti ke depannya, di sini saya mempunyai rekomendasi untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan ternyata Elkogers, pertanian modern tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kemudian kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Berikutnya di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Dan dilanjutkan di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini sudah berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman serta berkualitas. Dan di terakhir ya, di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang sudah berfokus juga di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan tidak hanya itu Elkogers, dan untuk staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi Profesor, Doktor, dan juga Magister. Dan juga dari segi fasilitasnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga menggunakan AC. Dan juga tidak kalah penting ada laboratorium pembelajaran yang sangat lengkap dan disertai juga free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tunggu apa lagi, tidak perlu bingung, kemudian juga segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya bisa catat dan klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi juga Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310. Kemudian juga Anda bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081338576547.

Alkogar Radio Bali. Alkogars, kalau kita perhatikan cara orang itu menjalankan sebuah bisnis itu sudah mengalami banyak sekali perubahan. Yang dulunya kita ingin membuka sebuah usaha, mungkin yang pertama terpikirkan selain sebuah ide, pasti langsung terpikirkan di mana ya sewa ruko, kemudian juga papan nama, sampai modal yang cukup besar. Tetapi sekarang, seiring berkembangnya zaman dan juga canggihnya teknologi, membuat cara tersebut mulai berubah. Yang mana bahkan usaha kecil yang dimulai dari rumah pun bisa menjangkau konsumen dari berbagai daerah, itu hanya melalui sebuah handphone, Alkogars. Dan inilah yang kemudian membuat digitalisasi menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan sebuah UMKM. Jadi para pelaku usaha itu tidak hanya mengandalkan sebuah pembeli yang datang langsung ya, tetapi juga memanfaatkan sebuah media sosial, kemudian juga marketplace dan layanan pesan antar, hingga pembayarannya itu sekarang sudah canggih, semua serba digital ya. Dan tentunya media sosial itu memang memberikan peluang yang cukup besar bagi pelaku UMKM ya, untuk memperkenalkan produknya. Dan yang mana Rati melihat di media sosial itu sangat idenya menarik ya, untuk menawarkan sebuah produknya. Dan tentunya itu dari segi foto, video yang menarik, itu memberikan informasi mengenai produk serta berinteraksi langsung dengan calon pelanggannya. Dan inilah sebuah usaha bisa membangun hubungan dengan konsumen tanpa harus mengeluarkan biaya promosi seperti iklan konvensional dalam jumlah yang besar. Namun perlu diingat, Alkogar, apalagi Anda yang memiliki usaha ya, yang saat ini memang berkecimpung di usaha online atau di marketplace, digitalisasi itu juga memang persaingan bisnisnya semakin ketat. Karena itu bisa sekali pelaku usaha UMKM tidak cukup hanya mengikuti sebuah tren, tetapi juga perlu menjaga sebuah kualitas produk, kemudian juga pelayanan, serta memahami cara memanfaatkan teknologi secara tepat.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Dan Elkogars di sini untuk Anda yang lagi bimbang dan juga bingung ya untuk mencari supermarket untuk kebutuhan rumah tangga Anda, yang senantiasa menghadirkan promo spesial untuk Anda, yaitu supermarket itu adalah di Klendis Grosir ya. Dan di sini Ratih menyebutkan beberapa promo yang dihadirkan oleh Klendis, yaitu di Promina bubur tim ayam kampung itu di ukuran 100 gram per boxnya mendapatkan potongan harga Rp2.000. Dilanjutkan juga ada di Frost Permen Macam Min itu di harga Rp6.200 di pervisisnya ya. Dan dilanjutkan juga di minyak Konicare minyak kayu putih plus itu di harga Rp20.800. Kemudian juga ada Emina Block Cheese Rice itu mendapatkan potongan harga Rp5.700. Apakah ada lagi? Tentu saja ada ya. Itu di Detol Shop Press itu mendapatkan potongan harga Rp5.000. Dan tentu saja masih banyak sekali promo yang dihadirkan oleh Klendis, mulai dari kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman, kemudian juga produk baby itu sangat ada sekali ya untuk dihadirkan promo spesial oleh Klendis. Jadi tunggu apa lagi? Datangkan Klendis terdekat Anda. Jadi ajak semua keluarga, anak untuk mencari promo itu, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cuga. Radio Bali.
6: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
7: yang penting beritanya beli.